majisikan roh, majisikan roh. Aku munyakan tuan edin, aku majisikan roh. Majisikan roh, majisikan roh. Aku munyakan tuan edin, aku majisikan roh.